Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang termulia di muka bumi ini. Makhluk yang amat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Makhluk yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala. Yang beliaulah seharusnya kita jadikan teladan dalam kehidupan dunia ini. Baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah, keyakinan-keyakinan, maupun dalam masalah muamalah, hendaklah kita merujuk kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan beliau. Beliau memang manusia, tapi beliau adalah Rasul yang Allah utus untuk umat manusia ini. Dan jin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ucapannya hak. Jangan sampai kita ragu, karena beliau tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu yang ada di dalam dadanya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak mengucapkan berdasarkan hawa nafsu, akan tapi yang beliau ucapkan itu hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Oleh karena itu, kita harus punya keyakinan semua hadis yang sahih maka harus diyakini kebenarannya. Enggak boleh seorang pun ragu terhadapnya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini hanya 63 tahun. Diangkat menjadi nabi dan rasul ketika usianya 40 tahun. Selama 23 tahun itulah Rasulullah dibina oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun di masa kenabiannya dan di Madinah 10 tahun. Ketika di Mekah ditanamkan masalah akidah, tauhidullah, ditanamkan tauhidullah kepada Rasul dan para sahabat. Memang banyak gangguan dari kalangan orang kafir ketika itu. Demikianlah orang-orang kafir yang senantiasa memusuhi kaum muslimin. Ketika memiliki kesempatan, memiliki kekuasaan, mereka akan menghabisi kaum muslimin. Mereka jahat. Mereka adalah musuh Islam. Yang kita harus benci kepada orang-orang kafir.
Dan tidak boleh kita bertasabuh kepada orang-orang kafir. Benci kita. Jangan sampai kita suka terhadap orang-orang kafir. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanamkan tauhid. Tidak ada perintah untuk berjihad. Yang ada adalah perintah untuk sabar menghadapi gangguan orang-orang kafir yang mereka memiliki kekuasaan ketika itu. Tidak ada perintah jihad. Bukan berarti Rasulullah penakut. Bukan berarti para sahabat adalah pengecut. Memang di saat itu diperintahkan untuk sabar. Maka Rasulullah dan para sahabat sabar. Para sahabat menghadapi aniaya, penyiksaan, tetap istiqomah di atas agamanya. Bahkan siap mati sekalipun dianiaya, tetap mempertahankan imannya. Lebih memilih iman daripada hidup dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lah penghuni jannah yang di sana penuh dengan kenikmatan. Jannah itulah yang diharapkan oleh para sahabat. Mereka tidak berkeinginan kecuali jannah. Mereka tidak berharap kecuali jannah. Jannah yang mereka tuju. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasul dan para sahabat di kota Mekah betul-betul dianiaya, ditindas. Dan perintah ketika itu hanya sabar dan sabar. Kemudian Allah perintahkan untuk hijrah. Maka mereka hijrah ke Madinah. Membikin kekuatan, masjidlah yang dijadikan sebagai tempat kaum muslimin untuk berkumpul, bermusyawarah. Masjidlah sebagai pembentukan iman. Maka masjid itu adalah tempat sebaik-baik bagi makhluk ini. Di Madinah, disitulah mulai ada perintah jihad. Dan jihad merupakan amalan yang amat mulia. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk berdiri di tengah sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah menyebutkan suatu amalan yang amat afdol, amat utama. Rasulullah memberitakan bahwasanya al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah merupakan amalan yang paling mulia. Kemudian ada seorang yang berdiri. Ketika mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jihad fi sabilillah, iman kepada Allah itulah sebaik-baik atau seutama-utama amalan. Maka ada seorang yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah. Ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukfaru khotayaya? Bagaimana pendapatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika aku terbunuh di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dan aku terbunuh di sana, apakah dosa-dosa yang ada pada diriku ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naam." Iya. Wa anta sabirun muhtajibun mukbilun ghairu ghairu mudirin. Ya, kamu akan dihapus dosa-dosa jika kamu ketika berjihad betul-betul kamu itu sabar. Terkena luka sabar, jangan sampai bunuh diri, sabar. Menghadapi musuh yang begitu banyak, ya, sabar kamu maju terus.
Dan yang kedua, harus muhtasib. Mengharapkan pahalanya kepada Allah, jangan mengharap kepada manusia. Ikhlaskan jihadmu. Niatkan karena Allah. Niatkan untuk mencari keridhaan Allah. Niatkan untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berniat untuk mendapatkan secuil, segelintir dari dunia yang ada pada manusia ini. Yang ketiga, kamu maju, pantang mundur. Hadapi musuh-musuh Allah sampai mereka terbunuh atau kamu yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mundur. Yang keempat, enggak boleh mundur kamu. Ini syaratnya. Kamu akan dihapuskan seluruh dosa. Setelah mengucapkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpikir oleh beliau, sehingga beliau bertanya lagi kepada seorang sahabat ini yang bertanya tentang masalah jihad tadi. Rasulullah mengatakan, "Kaifa qulta? Apa yang engkau katakan tadi? Apa yang engkau tanyakan tadi?" Maka sahabat tersebut mengatakan, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukfaru khotayaya?" Pertanyaan ringkas saja cuma. Karena memang demikian, sahabat takut kepada dosa. Takut diadab oleh Allah. Bisa jadi dia meraih jannah tapi khawatir ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia disiksa oleh Allah. Takut para sahabat atas dosa yang menurut dia melakukan dosa. Maka Rasulullah menjawab, "Iya, jika kamu sabar, kamu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kamu maju terus dan tidak mundur ke belakang kecuali ad-dain, kecuali hutang. Hutang tidak bisa digugurkan dengan amalan sebesar apapun, sekalipun jihad fisabilillah tidak bisa menggugurkan dosa hutang, karena itu kedzaliman kepada hamba." Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang pemberani, bukan pengecut. Mereka berjihad karena ingin mendapatkan jannah. Disebutkan ada sebuah kitab berkaitan dengan jihad yang dikarang oleh al-imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, khusus pembahasan tentang jihad. Satu kitab disebutkan asar-asar tentang jihad, kenikmatan mati syahid fisabilillah. Di antaranya disebutkan ketika dua pasukan bertempur, saling berhadapan, kaum muslimin dan orang-orang kafir berhadapan bertempur karena agama Allah, maka Allah turunkan bidadari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mujahid maju ke depan menghadapi orang-orang kafir, maka bidadari-bidadari tersebut berdoa kepada Allah, "Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, kokohkan dia, kokohkan dia." Ketika mujahid ini mundur ke belakang, maka bidadari-bidadari tersebut menjauh dari orang tersebut, tidak mau melihatnya. Ketika mujahid tersebut mati di jalan Allah, maka bidadari-bidadari tersebut mendatangi dia, menghapus debu yang ada di wajahnya. Subhanallah, kenikmatan orang yang mati syahid. Disebutkan pula dalam kitab tersebut, ketika seorang yang mati syahid, darahnya tertumpah ke bumi,
Sebelum bumi itu kering dari darah, seorang mujahid di jalan Allah, dua istrinya dari bidadari telah menyambut dia, rindu kepadanya. Digambarkan dalam atsar tersebut seperti induk rusa yang kehilangan anaknya. Masya Allah, gak bisa kita bayangkan bagaimana sambutan bidadari-bidadari tersebut. Dua istri dari bidadari-bidadari tersebut menyambut orang yang mati jahit, mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kering bumi tersebut dari darah, orang yang tertumpah darahnya di medan tempur sudah disambut oleh bidadari-bidadari. Yang mana di tangan bidadari tersebut masing-masingnya membawa pakaian yang begitu nikmat, indah dan menikmat dan penuh dengan kenikmatan. Yang itu lebih baik daripada dunia wa mafia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru pakaiannya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah orang yang mati syahid. Dan para sahabat ketika mendengar masalah keutamaan jihad, ada kesempatan untuk berjihad, mereka berjihad di jalan Allah sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan tadi. Ada dua orang sahabat, yaitu Sa'ad bin Haythamah dan abinya yaitu Haythamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Badr, mau tempur menghadapi orang-orang kafir, maka dua sahabat yang mulia ini, ayah dan anak ini, masing-masingnya ingin berjihad, ingin meraih syahadah. Tidak ada yang mau ngalah satu dari yang lainnya. Si anak ingin berangkat, orang tua kepingin berangkat, karena ini jannah taruhannya. Maka setelah Rasulullah mendengar keduanya mau berangkat, menang. Ayahnya yaitu Haythamah tidak tinggal diam, masih melobi kepada anaknya dan mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, athirni biha, wahai anakku, berbuat itharlah kamu kepada ayahmu untuk mendapatkan syahadah, untuk maju ke medan tempur. Ya, memang seorang anak harus taat pada orang tua. Tapi dalam kali ini, sang anak tidak mau melepaskan kesempatan yang mulia ini. Dia meminta maaf kepada orang tuanya dan mengatakan kepada bapaknya yang ingin ikut jihad juga, wahai abati, wahai ayahku, inna jannah, ini jannah taruhannya. Lau kana ghayraha la athartu biha, la arta la athartu biha. Wahai ayahku, ini taruhannya jannah. Kalau seandainya selain jannah, wahai ayahku, selain jannah, aku akan mengutamakan engkau, wahai ayahku. Akhirnya berangkatlah Sa'ad dan mati di medan tempur di perang Badar, Sa'ad bin Haythamah radhiyallahu anhu. Sang ayah, karena jujur dia, jujur dan jujur. Tahun berikutnya ada pertempuran Uhud. Tahun ketiga terjadi pertempuran Uhud, maka Haythamah menuju medan tempur dan meninggal di perang Uhud. Masya Allah, inilah sahabat yang harus kita teladani. Mereka betul-betul menginginkan jannah. Tidak ada ithar dalam masalah jannah. Walaupun orang tua
yang harus dihormati. Tapi masalah jannah jangan ihtar. Sebagaimana sahabat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengedepankan akhirat daripada dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati kita ini di atas jalannya yang lurus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin wa khathiyah. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan dalam kitab jihad tersebut sebuah athar yang betul-betul menakjubkan bagi kita semuanya. Ketika perang Uhud, para suhada yang mati syahid, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ruh-ruh mereka Allah letakkan di perut burung yang hijau, yang mana burung tersebut terbang ke jannah menuju apa yang dia suka, menikmati buah-buah yang ada di jannah. Kemudian mereka kembali ke lentera-lentera di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala.

ruh-ruh para syuhada di perut-perut burung hijau, yang mana burung hijau tersebut mendatangi jannah, mendatangi sungai-sungai jannah, menikmati buah-buah yang ada di sana. Mereka betul-betul mendapatkan rezeki. Mereka betul-betul puas dengan kenikmatan itu. Walaupun mereka belum masuk jannah, tapi mereka sudah merasakan nikmat. Jangan kira kalian itu meninggal. Mereka bergembira. Mereka ingin menyampaikan berita gembira tersebut yang mereka alami kepada orang-orang yang belum meraih syahadah. Ingin menyampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana uballighuhum ankum." Aku sendiri yang akan menyampaikan kepada mereka yang belum mati syahid, yang belum mendapatkan syahadah. Aku akan menyampaikan kepada mereka dari kalian, wahai para syuhada, yang kalian sudah mendapatkan rezeki. Hidup kalian bukan mati. Allah mengatakan, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati di medan tempur itu telah mati. Jangan kamu mengira mereka mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, di sisi Allah, dalam keadaan mereka mendapatkan rezeki. Disebutkan al-Imam Mujahid, mereka itu mendapatkan rezeki, yaitu mereka mendapatkan makan rezeki dari thimar al-jannah, buah-buah yang ada di jannah. Masya Allah, nikmat. Nikmat. Menikmati kenikmatan yang ada di jannah, walaupun mereka belum masuk jannah. Masya Allah. Inilah orang yang mati syahid. Tapi ingat, walaupun besar pahalanya, besar keutamaannya, jihad fisabilillah, apalagi amalan yang lainnya, tidak bisa menggugurkan dosa utang. Oleh karena itu, waspada terhadap masalah utang. Seorang salafi jangan bermudah-mudahan dalam utang, apalagi seorang da'i ilallah. Kalau punya utang, segera lunasi utang tersebut. Takut kepada Allah, jangan sampai tidak masuk jannah karena tertahan disebabkan utang. Rasulullah tidak mau menyolatin orang yang punya utang ketika meninggal. Ketika ada jenazah di hadapan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Rasulullah, pertanyaannya bukan macam-macam. Hal indahu dain, apakah dia punya utang? Dikatakan tidak Rasulullah, maka Rasulullah menyolatkan. Kemudian didatangkan jenazah yang lainnya, ditanya oleh Rasulullah, pertanyaannya sama, apakah dia punya utang? Kemudian dijawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sallu ala ahikum, salatilah jenazah sahabat kalian ini, ala sallu ala sahibikum, salatilah teman kamu ini. Aku tidak akan menyolati orang yang punya utang ini. Tapi kalian silakan sholat. Ini peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati dalam masalah utang. Jangan utang sini, utang sana dengan niatan tidak mau bayar. Na'udzubillah. Hati-hati, hati-hati. Rasulullah tidak mau menyolatin orang yang punya utang dan akan tertahan masuk jannah dan tidak diampuni dosa utang tersebut walaupun dengan amalan yang sebesar apapun, hatta jihad. Saya idkar ayol ikhwah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Ini masih masuk kita dalam bulan Dhul Hijjah, tanggal 5 Dhul Hijjah. Ada keutamaan di 10 hari bulan Dhul Hijjah, di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Yang kita harus perhatikan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin
al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-asr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari di mana amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, amalan soleh yang dilakukan di hari-hari 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama, itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua amalan. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, demikian juga jihad fisabilillah ya Rasulullah, kalah dengan keutamaan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, amalan apa saja yang dilakukan, apakah dia juga kalah utamanya? Walal jihad fisabilillah, ya juga jihad fisabilillah kalah. Illa, dikecualikan jihad yang bagaimana? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dalika bisyai, kecuali seorang yang dia keluar dari rumahnya menuju medan tempur berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Perhatikan jiwa dan hartanya. Kemudian dia tidak kembali dari yang demikian itu, yakni tidak kembali harta dan jiwa dia enggak kembali sedikit pun, tidak kembali, maka itu lebih utama tentunya. Ini menunjukkan amalan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai Allah daripada jihad fisabilillah, kecuali jihad yang seperti ini. Dia betul-betul berjihad dengan harta dan nyawanya, jiwanya, jihad dan tidak kembali sedikit pun dari jiwa dan hartanya tersebut. Oleh karena itu ana menghimbau kepada jamaah semuanya untuk menyibukkan diri di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, sibukkan dengan amalan-amalan soleh, takbir, tahmid, tahlil, kumandangkan. Demikian juga amalan-amalan yang soleh yang lainnya, dzikrullah, qiraatul Quran, shaum. Ayo, hidupkan sunnah Nabi SAW. Itu lebih baik daripada jihad fisabilillah yang antum sudah mengetahui keutamaan jihad. Kecuali orang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya di medan tempur dan tidak kembali sedikit pun dari itu sama sekalinya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin wa khathiah. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.